0: Gegek kayıp susidan kamrana, azadan kafaya stanu.
1: Parev, tuk glasek IPFM haiga gantzai naspyre, inisunu ina ampor chisun hajaha ganukia.